manje ke sizokhipha abantu bafuthi zizona enyula sizokwenyula uhlezi udla ina inyama ila inyama sizothi nomuhle inyama kodwa mfuthu siyacela udla inyama usekulunge noma uzokwenza igrosa ithi wenza igrosa lokhu usekulungele

lapemajalitini ayikele lapemajalitini bavuka abantu emajalitini bakithi hawu bakithi hawu bakithi ayikele nalapemakoyi bavuka abantu ngane zikamama vukani lapemakoyi bo emahotela kunyakazwe wenzizwe lapemahostela ngabe nisalele zinsizwe emahostela ngabe nisalele awukudlala kuyadlalwa phela.

ibuya ke weba lalele ibuya ke kenoza kwethu singena kwihlandla lokugcina lohlelo ibuya nengane encane ka 8 years enhlandla lomntakamloyi mangilidabula lalibuya ngivumele mntakamama ke ngisho ngithi ingani sibonga ukuvuka

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Kamunqeke mnaleli ihora leshumi nanye umsakazi umgungudlo FM indaba ezifingqiwe noAndile Kandwandwe. Mnalile ke ngiphinde ke ngikubingelele mina sekuseni wakwaba umongameli wezwe lalapha eNingizimu Afrika uKgalema Motlanthe. Uthi ke noma sithi nje uthi ke abaholi beqembu le-ANC bona ukumele ke babe isibonelo kumalunga ke eqembu ngokunjalo ke nakubantu bakuleli lalapha eNingizimu Afrika. Kanti ke abagibeli bamatekisi bazothola ke elinye ijoka njengoba ke sekunezindaba ezivelile zokuthi ke kungenzeka imali ke yokugibela iphinde futhi ikhuphuke ngenyangezayo, kanti eThekwini sebevele bakumemezelile lokho. Indaba lezi zebefinqiwe zokugamanxa kwehora lesi noma leyoshumi nanye. Asiphinde sihlangane mina nawe na kanjani makubumbana ihora leshumi nambili. Ngizobuye ngizobe ngikuphathele ezinye izinto zobe sezomthamo ocwele.